ohi David mpai boni o enyom etire aduoso baako ni chichemu enkono no se ntome ntune min kwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyao me ntia ne dai uba dan na min so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyao me wate me mpai bom nso me nyum tom ma sempakam ura aya kula me

Yesu mojanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awuhuru mekira wo o Yesu mojanu o

itu karena dia masuk masam. Mana ada? Ada jamio, ada jamio. Nama jamio. Kau dah nama dia minta minta asih. Jari, awak cilai. Kau nama dia jamati.